masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Derah kalau di sini derah ya. Ricky di Garut derah kalau di sini ya. Sudah masuk interval kedua Joget Morena Sobat Maya. Santika nanti bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 087770809898 ya. Yang belum ikutan Joget Morena, yang mau ikutan boleh dong PC-PC dari sekarang sama Santika ya di 087770809898. Oke, nanti Santika bakal bacain WhatsAppan dari dirimu ya. Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ding.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

Aduh, Tita tadi naroskeun wae salira ayeuna ayeuna di mana nya di dieu atuh Tita tadi oge di dieu yeuh. Di dieu wae ya. Aduh, terima kasih banyak nih Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Dan sekarang saatnya Santika mau warawiri di WhatsApp 98 Maya FM Bandung ya. Langsung ketemuan nih sama Bungsu Cika Putihan. Langsung pantun nih Bungsu. Ke Tasik, ke Singaparna, Pak Mamat ke Braga. Hey, jangan berisik radio tetangga. Tetap semangat dengerin Maya. Bagus ya. Bungsu Cika Putihan nih, salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolam, juga Teh Dian, Teh Ijen Stefani, juga Kang Dian Syah Cicadas. Buat Mama Dini, Mama Dina, juga Mang Nanar Gunung Asepan ya. Buat Kang Jajang Jalak, oke Kang Ampi Bara. Buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, Lima Nurdin juga. Pokoknya mah dikumkeun sah. Super cintanya buat istri tersayang yang lagi kerja, semangat kerjanya. Alright. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Lilis di Padalarang nih yang selalu hadir buat Joget Morena. Salam cintanya buat Santika Metuga, sehat selalu, amin. Terima kasih banyak nih Bunda Lilis di Padalarang ya. Terus juga buat Kang Soleh, buat Agus Oce juga Wagon Renbas, buat Pak Kosasi juga Jajang Jalak, buat Kang Lukman Baros, Teh Nois juga, Teh Mimin, Teh Imas juga ya. Buat Teh Nani Memori juga, buat Mama Vita, Mama Dini, buat Mama Dina, terus juga buat Bungsu Cika Putihan. Pokoknya buat semua Sobat Maya, sukses dan sehat selalu. Spesialnya buat keluarga Besan yang ada di Gunung Halu nih, dan juga cucu tersayang Teh Z Latan Ibrahim. Moga sehat selalu. Alright, anupis Ibu Bayangkari. Sami-sami Bunda Lilis anu panggeli sosok Padalarang ya. Selamat pagi Santika, pagi juga. Ini sama Kang Roheng di Lengkong. Kang Roheng Lengkong hadir, terima kasih banyak nih ya. Ada Pak Ade Bokir Mie Ayam 28 Lembang juga selalu stay. Kapan ke Lembang katanya, ke Rumaya FM nih. Pada banyak yang pada kangen katanya. Pokoknya tunggu tanggal mainnya ya. Ya sarombongan kan itu. Terima kasih banyak nih Pak Ade Bokir, Mie Ayam 28 Lembang ya, luar biasa nih, selalu ciamik ya. Pagi-pagi itu beres-beres, sedang ngelempeng-lempengkan mie sambil dengerin Joget Morena. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Sama Mama Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya nih ya, luar biasa. Oke, kumaha di Majalaya tariris ke? Sami atuh pamik itu mah ya. Ya, hati-hati aja nih jaga kondisi ya Sobat Maya. Soalnya cuaca sekarang dibilang ekstrim ya bisa ya. Dari malam sampai subuh ya itu cuacanya dingin banget ya. Hawanya teh dingin banget, tapi pas ke siang teh langsung panas teh ya gini ya. Ini nih yang bikin badan jadi

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 01 4142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis

0: atau vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, fakultas ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, fakultas sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Persib Bandung nih Sobat Maya. Oke, selamat pagi Sobat Maya, Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Walaupun Sobat Maya mungkin kemarin sudah tahu hasil dari tiketnya Persib Bandung meraih masuk semifinal Piala Presiden 2026 nih Sobat Maya ya. Ya memang keberhasilan Persib Bandung mengamankan tiket semifinal Piala Presiden 2026 ini usai menumbangkan DPMMFC 1-0 di Stadion Sijalak Harupat pada Selasa malam, yang menyisakan perhatian khusus bagi jajaran pelatih nih Sobat Maya. Why? Kenapa? Ya? Ya, di balik kepastian lolosnya Pangeran Biru, pelatih Persib Bandung Igor Tolic belak-belakan nih menyoroti padatnya jadwal turnamen pramusim ini yang dinilai menguras kondisi fisik anak asuhnya. Ya, menurut Igor, intensitas pertandingan 3 hari sekali di awal musim seperti ini ya sangat beresiko bagi kebugaran pemain. Ini bener banget ya, tilu poe sekali gitu mainnya di Piala Presiden nih ya. Ya, sebenarnya katanya sih gak seharusnya ya Persib ini bermain setiap 3 hari sekali di awal musim, karena jadwal padat seperti ini biasanya terjadi itu pada bulan November atau Desember ya. Ya, Igor menilai penurunan tempo dan fisik pemain sudah mulai terlihat jelas ya pada laga kedua fase grup nih. Ya, kondisi tersebut menjadi alasan utama tim pelatih melakukan rotasi besar-besaran dengan merombak susunan pemain utama pada babak pertama nih Sobat Maya. Ya, di pertandingan di awal musim, aspek yang jauh lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik ya. Karena ini para pemain juga sudah mulai terlihat merasakan kelelahan di laga kedua nih Sobat Maya. Ya, tidak hanya masalah kelelahan fisik akibat jadwal padat ya, tantangan adaptasi lingkungan juga menghampiri skuad Maung Bandung nih Sobat Maya. Ya, seperti salah satu rekrutan anyar Gabriel Mutombo bahkan harus absen mendadak dan menghilang dari daftar susunan pemain akibat jatuh sakit di hari pertandingan nih Sobat Maya. Ya, Igor menjelaskan masalah kesehatan seperti ini merupakan hal yang wajar yang sering dialami pemain asing saat baru menginjakan kaki di Indonesia atau secara ya beda iklim ya, beda cuaca ya, mereka juga butuh adaptasi lah minimal oke 3 minggu tah ya adaptasi dengan cuaca di kita nih Sobat Maya. Ya, ini pemain baru juga memang membutuhkan waktu untuk adaptasi, bahkan selain terhadap cuaca iklim ya, virus yang ada di lingkungan baru juga ya. Ya, di pagi hari sebelum laga Mutombo ini melaporkan bahwa dirinya sedang sakit nih Sobat Maya. Ya, di sepak bola menurut Igor ya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ya, dan pihaknya juga sudah membuat rencana tapi tiba-tiba ada pemain yang sakit ya. Igor sendiri ketika pertama kali datang 2 tahun lalu nih ke Indonesia ya mengalami masalah adaptasi yang sama nih Sobat Maya selama 2 hingga 3 minggu pertama nih ya. Ya, 2 kemenangan tipis 1-0 atas lawannya memang berhasil mengantarkan Persib Bandung melaju ke babak 4 besar di Piala Presiden 2026. Ya, namun Igor berharap seluruh anak asuhnya bisa melewati periode pramusim yang padat ini tanpa mengalami cedera serius. Terutama ya, mengingat Persib Bandung ini juga harus bersiap menghadapi kualifikasi Asia atau ACL nih Sobat Maya, Boboto Persib.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak lupa penting. Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Order ah. Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya, morningnya Maya, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya, derah, udah masuk interval ketiga Joget Morena, Santika masih tetap dong warawiri untuk sapa dirimu ya, yang sudah WhatsApp sama diriku di 0877 7080 9898, derah.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih, bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan, bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3.
5: Jalan-jalan sore 36.
1: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliahnya

0: Dapat fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

Ada yang tahu nggak kalau mimpi digigit ular itu apa? Katanya kenapa? Bakal dapet jodoh. Wow. Terus kalau ularnya, kalau tergantung ularnya nggak sih?

mimpinya digigit anaconda gitu. Oh, nanti dapat jodohnya CEO. Kenapa? Digigit ular kisi. Ah. Semalam mimpi apa nih Sobat Maya? Ada yang mimpi nggak tadi malam? Mimpinya mimpi indah apa mimpi buruk nih ya? Ya, sebetulnya mimpi ini kan pengalaman bawah sadar ya saat tidur yang melibatkan bentuk penglihatan, kemudian juga perasaan sama pikiran ya. Ya, biasanya ini terjadi pada tahap tidur rapid eye movement atau REM nih Sobat Maya. Jadi terjadi saat aktivitas otak meningkat pada fase tidur REM, merupakan cara otak memproses emosi, ingatan, dan kejadian sehari-hari. Kadang kita pengen sesuatu sampai ke bawah mimpi, ceritanya. Ada yang bilang mimpi itu adalah bunga tidur, ya. Ya, ada bilang yang... Kenapa? Untuk menggapai cita-cita harus banyak mimpi, gitu. Ya, bobo we terus, gitu. Oke, terima kasih Sobat Maya ya, yang sudah ngarah racung nih. Waduh, sok di absen deh akhir di 087770809898 nih Sobat Maya. Yang tadi malam mimpi juga boleh masuk ya di 087770809898. Kenapa mimpi ketemu sama Santika? Wow. Selamat pagi Teh Ani Cukang Haur. Terima kasih banyak sudah gabung di Joget Morena pagi hari ini ya. Salam cintanya katanya buat Sobat Maya semua, balad ngariung di Babakan Raung Indah, buat keluarga juga di Cukang Haur semuanya. Keluarga di Geger Kalong juga, dan keluarga yang ada di Pamucilan Lembang yang selalu dengerin Joget Morena ya. Spesialnya katanya buat si cantik Teh Tami, semangat kerjanya. Super cintanya buat penyiar idola para remaja. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya, amin ya Allah ya. Terus juga katanya buat all crew Maya FM, nuhun pisan Teh Ani Cukang Haur, sukses juga buat Teh Ani di kawasan Cukang Haur ya. Ada Mamah Dini di Nyamber, nyampai Bandung Barat, hadir Santika. Good morning, morning to ya. Salam cintanya katanya buat Sobat Maya semuanya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Morena.
1: Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang ada di pasar-pasar tradisional ya, yang ada di pasar-pasar tradisional nih, para pedagang maupun juga para pembeli yang lagi dengerin 98 Maya FM Bandung lewat pesawat radionya para pedagang ya, atau ada yang lagi beli belanja ke pasar karena gak mau ketinggalan joget Morena dibawa-bawa eta handphonenya luar biasa ketika streaming-streaming. Nuhun pisan ah ya, yang ada di pasar Lewo Garut juga selamat pagi. Di pasar Cikurubuk Tasikmalaya luar biasa nih. Mana ada kita limbangan-limbangan wagi ayah. Wow, nuhun pisan ah ya. Waduh, luar biasa ini ya. Selalu menggema 98 Maya FM Bandung di Joget Morena. Nuhun pisan. Di pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya apalagi ya. Di pasar mana ini teh? Pasar Baros, terus juga ada yang di pasar sederhana ya, pasar Cicadas, pasar Ujung Berung juga selamat pagi, di alun-alun Ujung Berung juga lagi dengerin joget Morena, nuhun pisan ya. SPBU juga selamat pagi nih, ada di Gede Bage ya, nah nuhun ah ya. Para pengrajin tahu oke yang ada di Cibuntu, wih luar biasa tuh, tahunya masih kararotak. Atau ayah oke nu damel di bulet-bulet digoreng dadakan. Ceng Dudu selamat pagi dari kawasan Cianjur nih ya, ikutan berpartisipasi. Walah ini asa 17-an gitu. Hai ibu, cina di Kamis manis yang penuh rahmat ini, how are you? Atuh, I'm fine thanks ya. And you, how about you? I hope sih dirimu sehat walafiat ya. Oke. Okay. Dan si aku berharap katanya semoga anti sehat walafiat dan samawa ya. Samawa selalu bareng Pak Polis ya. Oke, okay. Terima kasih banyak. Ya syukron, syukron. Salam cintanya katanya buat pasukan-pasukan Santika dan juga para pantun mania Sobat Maya semua, salam satu program dan salam satu frekuensi ya. Sebaik-baik kata mutiara dan seindah-indahnya kata-kata motivasi, tetaplah Al-Quran obat yang sempurna. Betul sekali ya. Spesialnya katanya buat sikutku tercinta, pokoknya mah pilih acara, pilihnya Jomor ya. Aktual info persibnya dan endolita suara penyiar. Aduh ya, nuhun pisan ah ya. Ceng Dudu from Waterbed Garden alias Ciranjang Cianjur.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya F.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ya udah, sama kamu aja. Kamu milikku. Pokoknya mah Sobat Maya milikku lah ya. Aku sama kamu aja. Sama kamu aja Sobat Maya. Klipna antosan babue kopo gitu ya, pepe eta teh ya, bikin jet lag. Syutingnya di mana Santika? Ya itulah. Aduh, naon itu cerah suaranya Teteh Santika. Wow, mantul pisan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak dan ini berkat doa Sobat Maya semua ya. Selamat pagi Kang Febri Acu, si pejuang cinta teh dari kawasan Banjaran Sindang Panon ya, mau ikutan joget morena. Boleh atuh. Hari Selasa, hari Sabtu si Agus sama Kang Mamat. Tak terasa Juli dah mau berlalu, kita sambut Agustus penuh semangat. Okay. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, Neng Asi, orang Cipatujah juga Teh Nia ya, buat orang yang cinta Asi, buat Nurul Aisy juga, anak-anak 98, Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Aisyakal, Diansyah, Aang Inu, Cepi Sandria, Mansyur Parihin, Alam Bolem, Janal Aril, idola para remaja, hatur nuhun. Teteh sebait aja cenaat depannya. Nah, laguna Santika. Kewe atuh. Ketemu kamu bikin salah fokus. Senyum dikit hatiku langsung luluh. Udah ya. Ya saksikan di tetangga sebelah. Di sesi interview. Terima kasih banyak nih Sobat Maya ya. Wow, ada yang lagi streaming nih di 98mayafm.com. Lagi di mana ini Kang Wagon? Wow, Gonzales de Cangkedong. Siap stay streaming Shona Santika luar biasa. Yang ada di luar kota nih, yang gak mau ketinggalan joget morena dan acara-acara 98 Maya FM Bandung, go streaming ya. Di mana wae pokoknya mah Maya FM. Nuhun pisan Kang Wagon. Saya Wagon 98. Terima kasih banyak ya. Ya numpang ganteng nah, sama nasa lingkar atau sama na ya, ya nang nguasai mana ya, ya Kang Wagon ya. Kang Rahmat Cijambe, selamat pagi. PP apa? Pastinya joget morena dong ya. Rahmat Cijambe, terima kasih banyak nih. Salam cintanya buat Sobat Maya, sahabat-sahabat. Ada Teddy Bocil ya, Gusma Erik Irji ya. Buat Kokolim juga, Anur Kasim, buat Randy Ipin, buat Wawan Sayono juga, buat Apip, buat Pendi juga. Pokoknya spesialnya buat keluargaku yang ada di Cipei sama di Cibungur ya. Nah, spesialnya katanya buat Enci Santika Sari Sumantri yang lagi siaran. Nuhun pisan Koko ya. Aduh ya. Asa juga iya ya tenan. Sah. Watch lay. Muhammad Satria Esyaka nih di Bandung Raya. Sena pokoknya mah di dia weh. Ngadangukin acara mah di Salapan Dalapan Maya FM Bandung ya. Pokoknya salam olahraga. Selamat pagi everyday holiday cenah. Oh dia mah everyday holiday. Ini resepnya. Holiday is everyday. Everyday is holiday. Tibalik. Maklum atau udah bukan penyanyi asli. Nyanyi asli nama Nela Karisma ya. Every day is holiday cina ya. Pantunlah cina Satria Esyaka sok atuh. Sekarang zaman curious bayar online way begadang. Bayar online way begadang jangan tiris biar online way. Naon ya kemahdinya. Lah pokoknya mah bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya lah ya. Okay. Terima kasih banyak Muhammad Satria Esyaka ya. Okay, morning. Morning to morningnya Maya ya joget morena dong ya. Raihan Rahmadian terima kasih banyak gaskeun cenah ya. Okay.

Ya, Kang Suryadi di Ranca Ekek nih hadir Santika. Salam cintanya buat Mama Ape, buat Mama Dini juga, Mama Nuis ya. Buat Listi Jiran juga, Itakuya Imas Jua, buat Kang Jajang Rusmana juga, Kang Lukman Pasar Baros. Buat Kang Alam Bolom juga, Mama Reva, Mas Lesu Uber, buat Mang Nanar. Spesialnya mah buat Sobat Maya semuanya yang belum kesebut. Ada siapa nih informasi Bu Komandan Pasca? Cina Agus Ocen nulungguh teh telat hadir bari nembe gugah. Oke. Okay. Moal mantun ah cina isin milih bau jigong tah gitu nya. Can ibak oge nya. Aduh gimana ini ya? Agus Oce ya. Padahal semalam Santika patroli loh ke wilayah Marga Asih, bener. Itu keluar di tolnya langsung ke belok kiri teh. Bade naon cina Santika ka Marga Asih, ah biasa we nya. Mohon nuju ieu milarian anu teu aya. Terima kasih banyak nih Kang Agus Oce ya di kawasan Marga Asih. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya sa Marga Asih yang selalu setia dengerin Joget Morena. Ternyata banyak tuh yang selalu dengerin Joget Morena di Marga Asih ya. Luar biasa nih ya. Oke. Okay. Tetap terus pantengin Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya, Bebek Maya Sebab, Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Masih di Joget Morena Sobat Maya. Terima kasih banyak nih. Wah, pagi-pagi ada yang kirim foto sama Santika lagi gaya apa nih, teh tangkap bola apa tangkap pemainnya. Kang Rahmat Cijambe, Enci Santika ini siapa? Cina itu Kang Rahmat. Aduh, pemain bola oge sebenarnya. Posisi kiper gol ya. Ada yang sangat lahmuan ke main sareng kru Maya FM ya, siaplah di dieu ge aya pemain sepak bola hungkulnya legendaris. Sebenarnya itu yang penting, yang pasti bukan Persib kan? Seueur pemain bola di Maya FM OG-nya. Ayo atuh, klubnya sok atuh. Orang tanding. Kang Agus Oce, kenapa Kang Agus Oce pamit bade kamar gak asik kabaran ya teh? Siap. Ya nanti ada acara meet up juga lah di daerah sana ya. Oke. Okay. Ada Kang Rahmat Cilampeni, kalau tadi Rahmat Cijambe, ini Kang Rahmat Cilampeni nih lagi nyimak acara Joget Morena katanya Santika. Oke, terima kasih banyak. Salam sehat dan bahagia buat Sobat Maya semuanya ya. Terima kasih banyak nih buat Kang Rahmat Cilampeni. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di kawasan Cilampeni, Sa Cilampeni yang selalu dengerin acara Joget Morena. Oke, waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi sehari menjelang akhir Juli ya, 30 Juli 2026. Terima kasih banyak Sobat Maya yang sudah gabung terus, yang sudah selalu dengerin acara-acara di 98 Maya FM Bandung ya, radio untuk semua. Oke, next nanti kita ketemu lagi Joget Morena bareng sama Santika ya, saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Kalau Joget Morena hadirnya sih saban hari Senin sampai Sabtu ya, bareng sama Santika saban Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Oke, okay? Terima kasih banyak semuanya. Santika pamit, salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maria Subang nukar ting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM. Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Subang. Nukta penting, sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Noia FM.
1: Saatnya Sobat Noia simak Nupar Ting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 92.9.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis

0: dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
4: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM,
6: 98
7: Maya FM.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Sobat Maya jangan kemana-mana, sesaat lagi lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Aduh, kenapa ini tiba-tibaan lup-lup-lup-lup-lup-lup-lup ya Sobat Maya. Hai, Meli Jamil hadir menemani Sobat Maya selama 3 jam ke depan ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik, nemenin Sobat Maya yang lagi makan siang, nemenin Sobat Maya yang lagi istirahat, ataupun nemenin

aduh, ini seperti lagi ada trouble ini ya. Mohon maaf sobat Mai. Ya udah di Dangdut Asik barengan sama Meli Jamil, ditunggu request salam-salamnya ya di 087770809898. Yang mau on air boleh banget nanti di interval keluar Meli Jamil angkat di 022 5413928. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut radio Maya, berani beda berani gaya derah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM

2026 masih dengan kode-kode, masih dengan curi-curi pandang doang, masih dengan hanya menatap saja, membayangkan. Aduh, tapi kalau misalnya kita sekolah sama seseorang ya Sobat Meo, 2026 mah udah gak usah banyak basa-basi, gak usah banyak malu ataupun sesuatu hal yang memang kita tahan-tahan gitu ya. Kalau misalnya kita suka ya, tinggal kita kasih effortnya aja. Kalau kata stay tune ya, tolong kasih effortnya saja ya kan. Jadi kalau nanti cocok ya bisa langsung datang ke rumah gitu ya. Jadi liatin effortnya atau usahanya biar nah orang itu ya semoga suka balik sama kita ya. Atau enggak, kalau misalnya daripada keburu kerebut sama orang ya udah nyatakan aja, ditolak atau enggak, diterima atau ditolak ya sudah biarkan saja. Yang penting rasa penasaran kita enggak jadi sesuatu hal yang dipikirin terus ya di dalam pikiran kita. Jadi kalau misalnya Sobat Main suka sama seseorang udah nyatakan aja. Tapi jangan lupa ya, nyatakannya jangan sekabak-kabak langsung bilang aku suka kamu ya, enggak bisa ya. Pendekatan dulu pelan-pelan ya, kasih usahanya dulu ya, serius dulu. Kalau misalnya kita memang suka sama dia ya, tunjukkan dulu pengorbanannya, usahanya gitu ya. Nanti kalau misalnya dia udah kelihatan tuh sepertinya lulu atau prosesnya sudah mulai berlangsung PDKT-nya gitu ya, baru tuh tembak ya, menyatakan rasa suka gitu. Kalau misalnya dia enggak suka artinya kita ditolak, ya udah mundur aja gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya masih dibayang-bayangin doang gitu, masih malu-malu atau keburu sama orang lain, ini ya 2026 bukan hanya sekedar kata-kata atau janji manis sayangnya, diusahakan, dilihat, ditunjukkan bagaimana kita benar-benar serius seperti itu ya. Ateh Meli pakar cinta. Iya betul. Pakar cinta aja nangis pensiun ya. Udah nikah mah sudah selesai ya kan, tinggal fokus tentang keluarga ya, tinggal berbakti ya kan, mengabdikan diri untuk keluarga ya, untuk pasangan kita jadi teman hidup nanti insya Allah sampai dengan jannah, amin. Kita kan semua pengennya kayak gitu ya, satu untuk selamanya, hanya maut yang memisahkan, amin gitu ya. Mary Jamil mengucapkan selamat siang nih ya. Hai yang lagi pada dengerin lewat streaming juga di 98mfm.com ataupun di radio prssnijabar.net. Ainung ngagiwing radionya kemana-mana, mau udah terbaik sayang, taturnun ya. Makan siang pakai apa hari ini? Cari yang seger-seger, yang pedas-pedas, yang goreng-goreng, yang bakar-bakar, yang kuah-kuah, bebas apa aja sayang ya. Yang penting Sobat Maya di jam istirahatnya manfaatkan dengan baik istirahatnya, dari pagi sampai dengan siang dikuras tuh ya pikiran, tenaga. Siang harinya dibawa rileks. Jangan lupa juga buat Sobat Maya selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, buat Sobat Maya yang muslim ya. Dan tentunya Meli Jamil tunggu requestan salam-salam yang udah pada masuk di WhatsApp, siap nanti Meli Jamil sapa. Yang belum Meli Jamil tunggu ya di WhatsApp Radio Maya di 0877 7080 9898. Sekali lagi di 0877 7080 9898, 0877 7080 9898. Pokoknya mah jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Dangdut Asik bersama Meli Jamil, berani beda, berani gaya, terah.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Saatnya sedang menyimak New Party.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
1: Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

98 FM Bandung di Beda Berani Gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil di Dangdut Asik di edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Selamat siang untuk sobat yang baru saja bergabung bersama 98 Mai FM. Yang udah masuk di WhatsApp sabar, nanti Meli Jamil sapa. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Derah.

0: Kado Parenting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Parenting.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: 98 Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Lentera dari Lesti ya, sudah milih Jamil Play. Spesial buat Teh Ani di Cukang Haur yang pengen lenteranya di play. Mau kirim salamnya buat sobat Maya semua ya, buat ngabalat ngaring di Babakan Rawang Indah, keluarga di Cukang Haur Sadayana, keluarga di Pamecelan Lembang, di Gegar Kalong ya. Spesialnya membuat si cantik semangat kerjanya, super spesial kanggo penyiar negeliso ya Teh Meli Wilijeng mancen tugas teteh. Terima kasih banyak ya. Ada Kang Riki di Garut, apa kabar Kang Riki? Sudah lama tidak on air, sok atuh on air ya Meli Jamil, tunggu nanti ya. Hai Teh Mel, hai juga Teh Nani Memori di Cicahem yang pengen request lagunya Rekayasa Cinta dari Kamelia Malik. Mau kirim salamnya buat Imas Jua, Bunda Lili, Sumilila, Mama Adini, Mama Widara, Nenek Putri, Kang Justian, Wagon, Kineu Kircon, Amtibara, Arif Kudabaya, Hendi Target ya. Buat Kang Adam, Abah Dadang, Satria Saika, Kang Ai, Kanha. Juga buat apa Kosasi ya, spesial buat Ajajang Jalak, buat Temel Jam. Sehat selalu, lancar rezekinya, amin, terima kasih banyak. Ada Kineu Kircon, apa kabarnya Kineu ya. Yang pengen request lagunya Cupit Tak Mau Dicubit dari Nelly Agustinnya juga sudah di play. Mau kirim salamnya mah buat Temel, terima kasih. Buat Ung Asgar Koswara, Kikan Ha Mansur, Ai Cigadung. Buat Yansa, Umi Lami, Nadoi, Mas Juan, Nani Memori. Spesial buat Temeli Jamil aja. Terima kasih. Kang Jajang Jalak, apa kabarnya? Yang pengen Dermaga Cintanya sudah Meli Jamil play. Mau salam asiknya buat Agus Oce, Febri Acu, Pak Koswara, Kikan Ha, Bungsu Cikaputian, Abu Metal, Kang Mansur, Imas Jua, Umi Lami ya, Umi Lila, Umi Lami pada Umi Lami ya. Buat Nado, para mama-mama, Nenek Putri, Kang Justian, spesial buat Mel Jam aja. Dan buat spesial buat Mel Jam, buat Ni itu siapa? Ini WhatsApp-nya kepotong kayaknya, belum ada lanjutannya ya. Atur nuhun Kang Rahmat Cilampeni juga lagi stay tune di 98 YFM. Terima kasih banyak. Bungsu Cikaputihan juga yang Lestinya kita dukung aja yang Lentera ya. Mau kirim salamnya buat Mama Sanda, Alan Bolam, Teh Dian, Teh IJ, Kang Diansa Cicadas, Madini, Mama Dina, Mang Nanar Gunung Asepan, Jajang Jalak, Antibara, Teh Tatin, Api Ai, Lima Nurdin, Kum buat sobat Maya semuanya. Supernya buat Bungsu yang lagi kerja, semangat atuh ya. Dan tentunya sobat Maya tepat di jam 1 nanti kita akan menyimak informasi. Di jam 1 ada informasi Jabar Now ya. Informasi seputar Jawa Barat hadir bersama 98 FM. Jangan kemana-mana. Tentunya masih tetap di Dangdut Asik dan Meli Jamil. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
3: Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang, 1 penumpang sepeda motor.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai oknum ASN Dinkes Cianjur jadi tersangka dugaan kekerasan seksual sesama jenis. Korban diiming-imingi lolos jadi PNS. Satu orang meninggal dunia akibat tabrakan beruntun di Bandung. Sumur kering, krisis air landa Dusun Sukamulia Banjar. Ratusan warga terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Badan Gizi Nasional memastikan telah menerima laporan terkait puluhan siswa di Kabupaten Sukabumi yang mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis. Menyusul laporan itu, BGN langsung menurunkan tim untuk pengecekan ke lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan laporan diterima pihaknya Selasa 28 Juli siang.
2: Kami cek sampel di SPPG dan waktu itu mitigasi yang dilakukan pertama kali yaitu menarik seluruh susu yang sudah distribusikan sejumlah kurang lebih total penerimaan paatnya 2.091 ya. Kemudian ditarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
4: Dari data di lapangan, sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, mengalami mual pusing hingga sakit perut. Gejala muncul sekitar 40 menit setelah mereka menyantap menu MBG jam 9 pagi. Menu yang disajikan berupa nasi liwet, telur asam manis, tumis wortel jagung, buah lengkeng, dan susu UHT. Ketua Tim Kerja Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Tatang Koswara, mengatakan, dari hasil penyelidikan awal ditemukan salah satu susu UHT sudah kadaluarsa sejak Juni 2026. Susu dipasok dari Dapur Nazran SPPG Cibadak 02. Dinas Kesehatan bersama Tim Gerak Cepat saat ini masih melakukan investigasi epidemiologi. Petugas memeriksa lingkungan, mewawancarai pihak terkait, dan mengamankan sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil uji lab nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dan langkah penanganan selanjutnya. Seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di sekitar Terminal Leuwi Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 29 Juli.
5: Sebanyak 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, mulai dari truk, 2 unit minibus, sejumlah sepeda motor, lalu sejumlah gerobak pedagang juga hancur dihantam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, serta sebuah sepeda yang ditumpangi oleh seorang perempuan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Rifki Adi Perdana mengatakan, musibah kecelakaan itu bermula akibat mikroslip yang dialami supir truk yang mengangkut gas LPG, sehingga menghantam kendaraan dan benda-benda yang ada di depannya. Petugas kepolisian telah mengamankan truk pengangkut LPG beserta pengemudinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
6: Satu nyawa orang meninggal dunia yang menggunakan sepeda berjenis kelamin perempuan. Dan satu korban lagi luka berat, patah tulang. Kendaraan terlibat ini mobil pengangkut gas LPG. Ada 11 kendaraan meliputi mobil dan motor.
4: Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkutan dalam kota menabrak motor serta menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan di Jalan Kang Raksan, Kota Cirebon, Rabu siang. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
7: Peristiwa kecelakaan ini berawal dari sebuah angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K yang melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon dengan kecepatan tinggi serta menabrak sebuah motor yang berada di depannya. Usai menabrak kendaraan motor di depannya, sopir angkutan berupaya kabur. Akibatnya, angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
3: Kendaraan angkot dia menghindari oleng ke kanan. Nah, ada angkot yang dari lawan arah langsung bertabrakan dengan angkot yang dari arah sebalik. Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan satu penumpang sepeda motor.
4: Polisi menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis. Penyidik Polres Cianjur menduga pelaku memanfaatkan iming-iming pekerjaan hingga janji meloloskan korban menjadi pegawai negeri sipil untuk melancarkan aksinya.
8: Tersangka berinisial FMH, seorang pria yang berstatus duda. Ia bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan bertugas sebagai perawat di salah satu puskesmas. Korbannya seorang pemuda berinisial MZ berusia 19 tahun. Dugaan tindak pidana itu terjadi di rumah tersangka di wilayah Kecamatan Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Ameli Putra mengatakan, kasus bermula ketika tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai sopir pribadi. Tersangka juga mengaku bisa membantu korban menjadi PNS di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagai syarat memperoleh pekerjaan, korban diminta menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, melainkan di rumah tersangka pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di rumah tersangka, tersangka mengarahkan korban masuk ke sebuah kamar. Dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka meminta korban melepaskan pakaian. Dalam kondisi tersebut, penyidik menduga tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, tersangka juga diduga meminta sejumlah uang dengan alasan untuk memperlancar proses penerimaan korban sebagai PNS. Namun, korban mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Merasa menjadi korban tindak pidana, MZ melaporkan ke Polres Cianjur 3 hari setelah kejadian.
9: Ada beberapa opsi yang dijanjikan oleh pelaku sementara yang kita lakukan pendalaman ya. Pertama, driver oleh pelaku dijanjikan juga PNS di salah satu instansi di Kabupaten Cianjur.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulia, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas.
10: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.
11: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
10: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
11: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau.
4: Sejumlah warga di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kualitas layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum PDAM yang dinilai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah warga dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau. Bahkan di sejumlah wilayah debit air sempat mengecil hingga nyaris tidak mengalir.
12: Kondisi air dari pam yang keruh dan berbau tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait. Warga Bekasi, Aulia, mengeluhkan air yang digunakan untuk mandi kerap menimbulkan rasa gatal pada kulit. Masyarakat berharap PDAM setempat segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas serta distribusi air agar warga Bekasi memperoleh layanan air bersih yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan Tuhan masyarakat.
13: Sekarang kondisinya ya masih kuning, berbau sih enggak, tapi masih kuning gitu. Jadi kan sebagai saya yang punya anak bayi gitu, yang baru 4 bulan kan Pak, lahir lah.
4: Pemerintah mempercepat dua proyek irigasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Proyek bertujuan menjamin pasokan air untuk sekitar 50 hektar lahan pertanian. Proyek pertama berupa pembangunan jaringan irigasi Cisasah Kiri di Desa Petir, menggunakan dana APBN 2026 sebesar Rp195 juta.
14: Salah satu proyek berlokasi di Kampung Sempur RT 02 RW 05 Desa Petir Kecamatan Dramaga. Di lokasi ini sedang dibangun jaringan irigasi Cisasah Kiri melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Petir Jaya setelah penandatanganan kontrak pada 17 Juni 2026. Sementara itu, di lokasi lain di wilayah Dramaga, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan talang irigasi yang rusak akibat longsor. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%. Pekerjaan meliputi pembuatan alur, perakitan talang air, serta pemasangan 12 tiang penyangga dengan ketinggian 6 dan 8 meter. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang cukup sulit di dua titik paling krusial.
15: Biar efisien dari kerjaan air kan berkurang nih. Sementara itu kita ngerjain irigasi, kalau air jadi kan sudah juga. Ini mah hampir ada 50 hektaran namanya.
14: Dengan berjalannya kedua proyek ini diharapkan sistem pengairan di Kecamatan Dramaga menjadi lebih optimal dan mampu menjaga ketersediaan air bagi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Para petani berharap setelah pembangunan selesai, produktivitas pertanian dan hasil panen dapat meningkat serta lebih stabil pada setiap musim tanam.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: mutasi. Maya Radio
1: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Now edisi hari ini ya. Balik lagi sama Meli Jamil, request salam-salam masih dibuka di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9898. Ada yang woner, siap-siap ya di 0225441-3928. Meli Jamil angkat di 022, masukkan dulu kode areanya 5441-3928. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Derah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih ditemui sama Meli Jamil ya, gadis manis Kalimantan. Udah di play sama Mel Jam, spesial nih ya buat Rahmati Jambe yang pengen request lagunya PP apa ya. Pokoknya mah kirim salamnya buat Teh Siti Liani sama Azrili yang ada di Majenang. Buat kakak Meli Jamil yang paling cantik hari Kamis paling manis. Asik, masuk ya. Ada juga selamat siang buat Kang Adam Lingga Harasayati yang request lagunya Raib dari Romanya sudah Meli Jamil play. Mau kirim salam buat Teh Nado, Umi Lila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Justiani, Uya Gatsu. Juga buat Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Pak Kosasi, Kang Koswara, Wagon, Abu Metal, Teh Imas Jua, Jejang Jalak bareng Nenek Momorinya. Kang Kineu Kircon spesial buat penyerap kamu Teh Mel Jam Chan aja. Makasih. Mel Jamil mau angkat line on air dulu ya di 022-5441-3928. Penelpon on air pertama kita ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Dangdut asik. Asiknya asik dangdut. Berani beda, berani gaya. Berah.
0: Apa kabar ya Kang Justian?
1: Baik, Neng Damang dia nenek tuh.
0: Nenek. Lagi ngapain Nenek Putri?
1: Ngabuburit nenek mah, ngabuburit.
0: Kemisan ya, Masya Allah.
1: Allah. Aduh Teh Meli, lagi kemarin tuh hari apa ya?
0: Hari apa?
1: Hari Selasa ya, Meli itu kemarin tuh ya?
0: Iya, kenapa hari, gimana?
1: Ya Allah, saya tuh kena alergi udara dingin. Gatel-gatel ampun.
0: Kali gata?
1: Ya mungkin karena udara dingin minum obat ngantuknya. Ya Allah, dengar Meli Jamil deh. Menelepon diri.
0: Jika aku ya punya alergi kayak kalau kena dingin langsung ngegeblek gara-gara bener ya?
1: Eta. Tapi obatnya jangan salah itu buat ngantuk tuh. Jadi saya berhentiin aja obatnya.
0: Bukan lagi kalau minum itu mah. Kan karena buat ini, buat meminimalisir kita ngegaro aja ngerasa tidak nyaman karena gatal itu. Makanya ada obat tidurnya ya. Ayo. Aman.
1: Lagu dangdut apa, Nek? Muksin katanya.
0: Hah?
1: Muksin al atas.
0: Muksin al atas mau yang mana?
1: Maya dong.
0: Maya, siap. Langsung buat siapa kirim salamnya?
1: Buat Umi Dila, Andin, Nado, kemudian Lukman Baron. Aduh, terus? Yang barusan siapa tuh? Yang barusan tuh.
0: Kang Adam.
1: Nah, Kang Adam. Terus Jajang Jalak, Nani Memori, Mama Dini, Mama Dina. Kemudian Aki Kanha, Kang Mansur, kayaknya obat Maya dah semuanya lah.
0: Siap.
1: Kang Nanar di Gunung Asepan tuh, diantos.
0: Okay.
1: Terima kasih sebelumnya, Teh Meli.
0: Sama-sama tuh Nun, Kang Justian, Nenek Putri sehat terus sayang ya.
1: Amin.
0: Pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya. Mantap, mantap lagunya. Berani beda, berani gaya.
0: Terima kasih Kang Justian sama Nenek Putri ya. Lanjut lagi di 5441-3928. Di belakangnya Nenek Putri sama Kang Justian ada siapa? Halo.
2: Halo.
0: Dangdut asik.
2: Asiknya musik dangdut desa Demaya bersama teman yang termengger-gater.
0: Kang Mansur Parihin.
2: Iya.
0: Asik. Kang Mansur.
2: Iya,
0: Temel. Mau request lagu
2: umpai ayah radio dangdut
0: Radio dangdut.
2: Oh.
0: Radio dangdut dari siapa?
2: Duka Irap Doi.
0: Oh, Eri Sosan, siap. Atau mau kirim salam buat siapa?
2: Nembanya Kang Istian sarang Mami Putri nanya.
0: Siap, buat siapa lagi?
2: Terus buat Pemilila Kai Ije, Teh Itakuya, Teh Ani Indriani, Teh Yuyun, Basumi, Mbak Ingkati, Mas Panda, Madina, Madini, Kang Giansa, Kang Dudu, Kang Kajang Jala, Kang Agus Ojo, Kang Asep Koboy, Kang Kino, Kang Kadi Kurniawan, Kang Cepi Sandria, Kang Galinya, Kang Mang Nono, terus buat Alam Bolen.
0: Spesialnya?
2: Spesialnya?
0: Buat siapa?
2: buat temelnya barang aju di sana gitu, mungkin di persiat gitu kayak sepan teras nak gitu
0: sering
2: dilantas ke sekalana digambil ke rikina kita singgal pacar ngomongan dinya
0: gitu. Amin insya Allah ya, makasih Kang
2: ya.
0: Mansur pilih radio
2: prima ya, mantap lagu-lagunya berbeda berbeda ya dari asalku.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98

0: anu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 1-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tebak lupa penting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jamil masih hadir ya, tentunya menemani Sobat Media di Sidang Dut Asik di tanggal 30 Juli 2026 ya. Kepastian, kita memang butuh yang pasti-pasti ya Sobat Maya ya. Sesuatu hal yang gak pasti rasanya kayak buang-buang waktu aja ya. Pak Kosasi di Bojong Citepus, Teh Meli pengen minta lagu kepastiannya sudah ya. Pokoknya mah kirim salamnya buat Kang Adam, Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Dadang Rancamanyar, Pak Rahmat Cilampeni, Kang Mansur, Kang Jejang Jalak, Bunda Lilis, Teh Nani Momori, Mama Angga, Mama Widara, Teh Imas Jua, Bu Eti Kulalet, Po Oneng, Nenek Putri, Teh Om, Teh Nado, Umulila, buat Sobat Maya semuanya aja. Okay. Lanjut lagi ada Kang Wagon 98, Teh Meli lagi streaming di radio PRSNIJabar.net. Mau request lagunya Suaramu Syairku, siap, nanti Meli Jamil play ya. Salamnya buat Amti Barau, Ujang Pecai, Koswara, Kang Adam, Jejang Jalak, Kang Lukman, Sri Tenis, juga buat Nani Memori, Bunda Lili, spesial buat Mel Jamchan aja. Semoga sehat selalu ya, amin. Atur nun, Kang Wagon 98 lagi mantang lewat streaming. Ada Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Ponon, juga yang pengen request lagunya Wayo Wayo ya. Mau salamnya buat Sobat Maya, buat Neng Asyik Orang Cipatujan, Neng Orang Cinta Asin, Nur Aisyah, Anak-anak 98, Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Zalika, Lian Sanginu, Cepi Sanria, Mansur Parihin, Alan Bolam, Zainal Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dininya juga ya, Mama Sanda, Nado, Mirila, Yang Dut, spesial buat penyari dola aja. Terima kasih. Muhammad Kusait Raya Saika di Bandung Raya, di dia waya absen, Temel semangat siarannya ya. Pokoknya mah jangan lupa malam Jumat, sunah-sunah Rasul, tawasulan, yasinan, doa untuk keluarga dan orang-orang tercinta, siap. Atuh hatunun ya. Ada juga Mama Widara, sayangku hadir. Aduh, kemana wae Mama Widara, sayangku lagi apose. Ada juga Mas No Pandawa Pasir Impun, Teh Meli, salam buat Sobat Mel lagi pada dengerin aja, buat all crew, spesial buat pelanggan Pandawa, super cinta buat istri tercinta. Asik. Ada Kang Jejen Mulyadi juga lagi stay tune di 98 Mei FM, terima kasih banyak ya. Foto profilnya Masya Allah, keluarga cemara ya, bersama jagoan dan si cantik, sama yang tercinta. Kang Jejen Mulyadi, terima kasih banyak ya. Dan tentunya Sobat Maya, tepat di jam 2 kita akan menyimak informasi ya. Di jam 2 ada informasi Kilas Bandung DSIDC Dangdut Asik di tanggal 30 Juli 2026. Mau angkat line on air? Mau on air dulu? Angkat 1, boleh. Sok atuh sama Meli Jamil diangkat ya. Satu penelpon on air di 022-541-3928. Ada siapa? Halo? Oke. Di 022-541-3928 masuk lagi, ada siapa? Halo? Kedua. Lanjut lagi. Mohon bersabar, ini ujian ya. Sabar. Ada siapa lagi? Oke, ketiga. Oke. Sobat Bayi, jangan kemana-mana ya. Nanti Meli Jamil bakal balik lagi dengan lagu-lagu Dangdut Asik lainnya. Pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Kudu Tasik.
1: Maya Radio.
2: Sobat Maya, kamu sedang mendengarkan 98 FM Maya Radio Bandung. Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.

peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR FSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR FSNI Bandung. Sebelum informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Aset lelang Jamplas dihibahkan ke Pemprov Jabar. Gubernur siap menaik kawasan Jamplas.

0: Bekasi, Jawa Barat. Penyerahan dilakukan melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dan berita acara serah terima atau BAST di Balai Kota Bandung pada Rabu 29 Juli 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses hibah telah memenuhi seluruh ketentuan administratif. Setelah aset resmi menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pembongkaran teras Ciamplas akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Farhan mengakui teras Ciamplas selama ini tidak pernah memiliki posisi yang jelas dalam dokumen perencanaan tata ruang. Pemerintah Kota Bandung sudah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang menilai mekanisme lelang pembongkaran menjadi cara paling tepat untuk menghindari potensi kerugian negara.
1: Apa yang disampaikan adalah berupa tanah jalan, konstruksi jalan, serta seluruh sarana prasarana, utilitas yang berada sepanjang ruas jalan Ciamplas dari pemerintah Kota Bandung ke tercatat dalam administrasi inventaris barang milik daerah pada provinsi. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 620 tanggal 30 Juni 2026, ruas jalan Ciamplas terletakkan sebagai ruas jalan provinsi sebagai kewenangan penyelenggaraan jalan berada pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Berikutnya, berdasarkan keterangan dari Pak Gubernur tadi, bahwa nanti akan dilarang siapa yang berhak melakukan pembongkaran dan yang melakukan pembongkaran itu harus memberikan nilai ekonomi kepada pemerintah provinsi. Lelangnya semua ada di provinsi, penilaiannya juga ada di provinsi.
0: Pengalihan kewenangan pengelolaan aset jalan Ciamplas merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat penyelesaian

Sustainable.

selesai akhir tahun 2029 mendatang dengan investasi yang dibutuhkan lebih dari 7 triliun rupiah. Nantinya PSEL Legok Nangka akan menghasilkan energi listrik lebih dari 40 MW. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

0: yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui program MACA, masyarakat cukup memindai QR Code untuk memperoleh rekomendasi buku digital dan referensi bacaan tanpa harus membeli buku. Platform tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan perpustakaan berbasis digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.
1: Literasi dan membaca bukan sekedar pengetahuan, tapi juga membangun karakter. Literasi adalah tentang rasa ingin tahu yang kemudian dieksplorasi menurut

Fernando Sobral.

0: sapi, yang mana awalnya satu memiliki 1 kilogram sapi, dan tadi sudah ada kurang lebih 400 yang sudah kita berhasil dijual ya.
1: Terima kasih, Anda telah menyimak Kelas Bang.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: 98 MyFM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: My FM 98 My FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Boro-boro digantung di Monas ya. Monas teh tinggi. Tingginya tinggi banget. Bahkan kita mau ke puncaknya aja harus pakai lift ya. Kumaha carana atuh ya nalikeun ka di Monas mah meni amni rupa-rupa wae jangan ya. Kalau misalnya dia udah ketahuan selingkuh, udah taunya sering nyakitin gitu, udah biarin aja. Enggak usah diambil pusing ya. Apalagi nyiar-nyiar pipa nyakitin mah jangan besti ya. Lanjut lagi Mbak Jamil mau angkat line nonerah di 0225441398. Ada siapa? Halo. Yang udah gabung bersama Meli Jamil di siang harinya ya. Meli Jamil pengen ketemuan sama siapa ini? Coba ya. Ada Mang Nanar Gunung Asepan. Apa kabar Mang Nanar ya? Mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya, siap. Ada Kang Suryadi di Ranca Ekek juga. Teh Meli, kirim-kirim langsung aja lah. Salam buat ini Mama Neis, Teh Itakuya, Listi Ziran, Kang Jajang Rusmana, Kang Alan Bolem, Mas Lesu Uber. Spesial buat Sobat Maya aja semuanya ya. Ada juga Kang Rahmat Cilampeni lagi manco teteh. Mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya aja. Hatur nuhun Teh Meli, sehat selalu ya. Terima kasih Kang Rahmat di Cilampeni ya. Lagi stay tune. Aduh, foto profilnya ini menikah sepi ya mamat. Menikah sepi Chan ya AI. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil. Ada Kang Idon. Teh Meli Wilejeng Wayakie Lembur Kebon. Lagunya yang Roma Irama ya. Roma Iramanya udah di play. Langsung aja ya kirim salamnya mah buat Sobat Maya semua ya. Buat Teh Meli, udah persiapan naon menyambut bulan Agustus? Pokoknya mah Meli Jamil mah tiang udah siap, bendera udah siap ya. Tinggal nunggu informasi pengumuman ayah lomba we. Meli Jamil pang-pang paling utama ya ikutan lomba teh ya kan. Biasa ibu-ibu mah berburu hadiah ya. Meli Jamil kan berburu ibu-ibu ogenya. Ari Abdi mah cenah aya ibu-ibu nu bade newak lauk di balong, terus perlombaannya panjat pinang cenah buat bapak-bapak ya, dan panjat pinang buat ibu-ibu yang lagi hamil 9 bulan. Atuh matakan borojol meureun nya. Aya wae Kang Idon. Kang Idon ya foto profil na, Masya Allah cenah aki tere, indung tere, anak tere. Eta foto profil na gusti pa tere-tere nya. Tere teh lauk lain. Hah? Teri. Beda ente lucunya garing ah. Lamun cek santi mah gaban, garing banget ya. Ada Kang Lukman Pasar Baros juga lagi absen Teh Mel. Ah, langsung buat Andin, Tenado, Mang Nanar, Mas Loso, Deden Cipteng, Timas Jual Ledang ya. Buat Suryadi, Teh Maya Sindang Layam, Tibara Wagon, Kang Ari Parabon, Kang Mansur Rumilila, Jejeng Jalat, Ahmad Irwan, Garut Nenden, Lui Gajah, Nenek Putri, Kang Justian ya. Pokoknya mah pilih radio, pilihnya Maya, berani beda, berani gaya.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
5: @98MayaFM Bandung.
2: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak dupa renting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semua aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Maya FM, Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya Kuma, no party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, pabang terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswa.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Add Facebook Maya FM.
6: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.

0: My FM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: 98

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
4: Maya F.

0: 98.9 Maya FM.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia. Entah apa yang merasukimu. Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimae Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

berakhirnya cinta di Pambers, tapi belum berarti berakhirnya titian kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Selasa, hampir satu hari lagi penghujung di bulan Juli 2026. Ya, tepatnya adalah hari Selasa 30 Juli. Kok hari Selasa sih? Hari Kamis. Orang pengen cepat selesai. Hari Kamis 30 Juli 2026. Seperti biasa, bareng Fitri Febrianti di Titian Kenangan ya. Suaranya sedikit lagi ya Sobat Maya ya, masih ada bindeng-bindengnya, tapi sedikit lagi minimal tenggorokan tidak terlalu parah seperti kemarin-kemarin, suara sampai serak ya, suara sudah mulai agak mau normal, larinya ke hidung. Ya memang harusnya istirahat, kata dokter si ibu, ya harusnya istirahat, tapi gimana lah yang namanya seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, tetap tidak bisa yang namanya istirahat 100%. Tetap aja harus mengerjakan pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, nyuci, masak, setrika. Luar biasa. Ya sudah, kita nikmati dulu deh. Kita tinggalkan dulu pekerjaan di rumah. Sekarang kita menikmati lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80

Selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang baru stay tune di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dan cuaca hari ini panasnya luar biasa ya. Tapi tadi di daerah Kopo ini, daerah seputaran Kopo Permai, ya di ini apa, pemadaman listriknya sampai 2 kali tadi jam 2:30. Terus sempat menyalanya tuh menjelang asar ya. Tiba-tiba tidak begitu lama mati kembali. Ya lama lagi nyalanya. Ya luar biasa ya bapak-bapak PLN, gimana sih? Banyak yang kegerahan. Soalnya daerah timur, daerah Ciwastra, terus Rancak Orai menuju ke apa sih namanya tuh, perumahan Bentang Arta, kesana ya pokoknya. Ya tahu Rancak Orai, mungkin gak semuanya tahu sih ya, daerah timur aja. Cuman yang deras-deras itu daerah Ciwastra ya. Tapi daerah Kopo ini cuman mendung saja. Cuma kemarin ya malam hari sekitar jam 8 itu seputaran daerah Kopo hujan ya. Hujan sampai jam berapa ya? Soalnya video juga lagi ada di daerah Kopo ya. Nunggu anak pulang kerja sampai 9:30. Ya kasihan hujan-hujanan ya. Demi ini mencari cuan. Oke, pokoknya sekali lagi selamat malam semuanya. Yuk ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.

0: ng lapan.
1: Maya. Maya.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, bukan henti.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
4: 98 Maya.
0: Maya. Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
0: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info atau melalui WhatsApp di 0822 4711 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Makkah Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira.

0: namanya.
1: Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
4: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, gerah.

98 My FM Bandung ya. Ini kayaknya statusnya SW-nya nih ada gangguan, jadi tidak tahu kalau sekarang ini ada titian kenangan ya. Ya, yang baru sampai ke rumah juga selamat malam ya. Terus yang masih beraktivitas juga selamat malam semuanya. Pokoknya titian kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 ya. Kalau on air Barok Fitri hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Ya sudah, kita teruskan lagi titian kenangan. Ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.

0: 98.9 FM
1: Maya Radio.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM,
3: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Saatnya tetap menyebab nukar ding.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: Maya FM.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ya, selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini masih berada di tempat kerja ya, masih beraktivitas. Ya, semoga selalu semangat apapun pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan, kalau dengan hati senang ya, pastilah bakalan lancar insyaallah ya. Yang lagi terbaring sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang sedang berjualan juga didoakan sama Fitri jualannya semakin laris manis. Tanjung Kipu, dagangan habis, uangnya ngumpul. Wah, harus ngumpul ya. Oke, yang masih di dalam perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraan ya. Dan ini WhatsApp yang sudah masuk di 0877 7080 9898. Sebentar, antri dulu ya. Ih, ada yang takut. Takut sama apa?

0: MyFM.
1: Saatnya sobat Maya SMA nukar di.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 98 Maya.
1: Diana dan Diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Selamat malam buat Kang Ayi yang ada di Cigadung ya. Oke, salamnya buat Mama Sanda, Mama Angga, Nado, Pi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono. Kemudian buat Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kineo Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Dut, Agus Oce, Nani Memori, Jajan Jela, Koswara, Telin Cijotang, Ari Celadi, Lukman Barus, Pak Arif Kudubaya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Hatur Nuhun buat Bos Roti ini yang ada di Cigadung. Muhammad Satria Saika juga selamat malam ya. Salamnya buat Sobat Maya semuanya. Kemudian juga dari Nani Memori di Cicahem. Salam buat Ima Cua, Mama Angga, Mama Dini, Bunda Lilis, Nenek Putri, Kang Yustian, Wagon, Amti Bara, Kinep Kecon, Arif Kedabaya, Hendi, Kang Adang, Bah Dadang, Aki Kanha, Kang Ayi, Pak Kusasi. Spesial buat A.A. Jajang Jalak. Kemudian Bapak Arif Gudebaya di Malamong Garut. Salamnya buat Kinep Kirchon, Aki Kanha, Nani Memori, Mawan Cibadut, ya Gatsu, Pepe Cicalengka ya buat Sobat Maya. Oke, berikutnya ada siapa lagi nih? Dari Kinep Kirchon, salamnya buat Aki Kanha, U Asgar, Diansyah, terus Ai Cigadung, Koswara, buat Imas Juwanado, Nani Memori ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ya Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana ya, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti kita hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Terah.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
3: 98 Maya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH UU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Duper penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
7: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
6: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
8: Joget Morena, Derah.
9: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah. Tidak terasa tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir ya. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus. Ya, salamnya buat siapa ini? Sebentar. Oke. Kayaknya versi ini aja deh. Dari Pak Kosasi, salam buat Kang Agus Oce, Kang Adam, Kang Roheng, Kang Dadang Rancamanyar, Pak Rahmat di Cilampeni, Kang Mansur, Mama Angga, Bunda Lilis, Mama Widara, Mama Pita, Ibu Eti Kulalet, Po Oneng, Umi Lila, Teh Om, Teh Nado, Nenek Putri, Teh Nani, Memori, Teh Imacua, buat Sobat Maya semuanya. Berikutnya dari Hendy yang ada di Cigondewa. Salam buat Sobat Maya semuanya, Nani Memori, Nada Dolar, Kang Deden Cipteng, Mama Angga, Mama Dini, Kang Lukman Baros ya. Teh Fitri sehat dan bahagia selalu, amin. Terima kasih. Mama Zeni di TKI juga selamat malam ya. Salam buat Kang Agi, terus Wagon, Mama Dina, Mama Dini, Mama Angga, Mama Kanza. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Satu lagu dari Alda, Tangisan Terakhir.

Aduh, sayang sekali waktunya sudah berakhir dan waktunya Fitri mesti pamit. Ya, terima kasih atas segala tesis sobat mesh semuanya. Ada satu hari lagi hari Sabtu ya kita ketemu ya. Oke. Pokoknya selalu sehat ya, berbahagia bersama keluarga semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: Diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk sahabat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Subang, Nuparuti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami.
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.

simak. Nupa Rutin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak nu penting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut, klik.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung Maya FM
1: Bandung. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya Sebab Dukar B
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dukar Emping.
3: Maya FM 98, Maya FM.

0: IFF.
1: Saatnya Sobat Maria Sebang No Party.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan dimana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: www.98mayafm.com 98 MayaFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Aki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: MyFM。
1: Saatnya Sobat MyFM Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.

ganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali hadir gelaran Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Di 98 Maya FM di Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11. Insyaallah hari yang ke-15 di bulan Safar ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Allah dengan bertilawah surat Al-Kahfi. Dan qadarullah hari ini kita akan bertilawah surat Al-Kahfi, yaitu di ayat yang ke bentar ya sebetulnya ayat yang ke-37 sampai 41. Maka wargi Damar Hati yang mudah-mudahan menuju Damang Sadayana, terutama Damang Manahna, kanggo hubungan orang, ya, komunikasi orang sareng Allah, ngalangkungan hati atau qalbin salim, hati yang damai, hati yang tenang, hati yang selamat, dan nganggo hate lah komunikasi orang jeung Allah. Nya rahmatullah. Adapun lamun di kuatan kulisan langkung sae, ya langkung sae. Mangga tuh wargi sok diantosnya kintunan Vienna surat Al-Kahfi. Anu parantos ngainformasikeun, hatur nuhun. Ya, informasi Radio Maya. Mangga saseueur-seueurna informasikeun kasing kuring. Lina Perkawis Radio Maya nya. Di dieu atus aya hatur nuhun Bu Asih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Radio Maya di jalan gagak ngontrang. Saya hatur nuhun Bu Asih. Sok nu sanesna diantos nya. Mangga. Diantos segala rupina rahmatullah nya. Informasina termasuk oge penginten ieu na nami teh Vienna nya mangga. Luar biasa dinten ieu nu pangpayuna masihan Vienna kapayun sok mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng nenek Kansa ti Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 37 sampai 39.

ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasanya awasanana bahwa dina madkosorna utamina dina ibtidana. Masya Allah, ibtidana tiasa milihan anu langkung sayanya, tiasa milihan anu langkung saya cobi talinya ketika liren dina mil turob. Coba tuh lamun anu sembarangan mah nya meureunan bakalna biladi atana piminturob gitu. Tapi luar biasa tina akal fartanya. Kunaon anjeun bet kupur ka zat anu geus ngadamel anjeun tina tanah? Nah kan kitu pamit tina akal farta kan sae. Coba lamun tina minturob tina tanah tuluy kitu kan. Alhamdulillah tunuhun nenek, aduh masya Allahnya, tos tiasa milihan ibtida anu sae gitu dah. Wah kan dinu sanesna oge ketika liren dina masya Allahnya, liren na masya Allah. Wihan ditina kulta masya Allah, ucapkan ku anjen Allah ngersakan, tiga duka kuatan kecuali pertolongan Allah, tuh kan gitu. Aduh masya Allah, saya tenun tetap istiqomah, mudah-mudah insya Allah barokah. Nung omah nung, alhamdulillah Pak Mungpuk radio maya ngoncerang. Alhamdulillah omah ngoncerang nanggo naun ya, nanggo kemal di tamihannya remuh kulunya tamihan asa kedik kebisana. Alhamdulillah Pamungpuk Radio Maya ngoncang dina aplikasi dina pemancar gitunya. Gitu rumahkullah. Malgi aya dua kemungkinan kan ngoncang teh. Nah aplikasi, nah, aplikasi pasti ngoncang rumahkullahnya. Gitu sami gaduh kuotaan. Nah, gitu. Tapi kan anu paling di iya man ya tak perkawis pemancar gitunya. Nah pemancar saya atau nabi itu omah sok boleh gintunkan iya nama nabi nate VN Tesla mintenya wias tapi beli ayah pamungan Tesla wias nganggo aplikasi atau nabi VN itu kantun iya supados ya sekelik lagi pami simkuling laporan teh daerah anu kirang saya gitu nya pemancar sare aplikasi gitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Oh iya ibu aja mangga. Hatur mangga sok Umi diantos kintunanna mangga. Rajengkeun ah karena kintunan ti Bu Asih, mangga Bu Asih ka payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz beringiringan diajan ngauskeun serat Al-Kahfi ayat 37 dugi ka 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu.
1: Kirang iya Bu Asihnya dina so gitu dina so teh jadi syo gitu teh. Cobi dina so teh sin biasa sin cuman di o keun sin so sa so nah gitu kenya Bu Asih sa so tuh sana sho nya gitu aina sa sin jadi sa keras so gitu kan ya saminya. Cobi sekali
2: lalahu
1: tah katanya lebatnya kena sin atau lebatnya kena sya gitu nya. Teras kalau enggak.
2: Ibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi yalaqaka min turabin summa min utfah min turabin
1: summa. Tah kirang saya tidinya teh saya tina summa we nya tina summa itu mausul eta nya tempat ngalajengkeun, tapi kalimat iya nyapa nyambung. Summa mil gitu nya summa min lah nya langsung teh teh inti la min tu rob kirang sae pisan.
2: Summa min cek batin summa
1: summa min tahan wasihnya tahan summa min nut nufatil
2: masawa karojula
1: Allah dina wawun ayat asli dua sih summa sawa ka gitu dina tasdir teu aya dina madna teu aya cobian geura
2: summa sawa karojula
1: itu oh awana mah ayat madna mah aya mung tasdirna teu aya kada hilap tasdir dua sih sawa gitu
2: jula. Lakinnahu wallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada.
1: Tah lila shin eta mah lebet namanya lebetna karena sinnya wala ush gitu kan ya.
2: Wallahu rabbi wala usriku.
1: Tuh kirang syaknya kirang tapasi.
2: Usriku bi rabbi ahada. Walaula idza qalata jannataka qulta masya Allah.
1: Saya pisan masya sya saya pisan.
2: La quwata illa billah. Yang taroni adna aqalla min kama lawa walada. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas dikoreksi ya. Di atas did, di ibtida gitu nya. Kale tasdid, tasdid salang ibtida gitu ya. Tetap istiqamah mudawamah insyaallah barakah. Ayeuna urang ka Arca Manik yuk, urang silaturahmi ka saha, ka Ibu Wajahrina, mangga ka Payun Wajahrina.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Burina Pak Ustaz bade nyirian belajar. Ngaoskeun surat Al-Kahfi 37 38 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa min.
1: Nah, kelah lihfaknya kelihnya min turabin gitu ya.
3: Fatin summa sawa karojulak lakinnahu wallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahadat
1: kirang syaknya wala ush gitu kan ya
3: walau la ijdahol ta jannataka
1: saya jannatnya jannataka gitu ya
3: kulta masya
1: kirang makna kulta masya Allah
3: Allah la quwata illa billah in taroni ana
1: in taroni
3: aqala min
1: aqala
3: wa walada sadaqallahul azim. Turun Pak Ustaz
1: ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah. Aya kaperyogian sekedapnya sekedap we lah. Iya biasa lah. Rada rusuh tadi sok aya efek gitu nya kedah ka jamban heula. Ya, mangga orang jedah heula sakedap.

0: mangga wargi orang kawitan deui, orang lajengkeunnya. Ya aya informasi nenek istiqomah di ranca ekek janten teu ayaan. Nenek nganggo naon nenek? Nganggo aplikasi mah muhun sok kadang nya upami misana nuju manteng tah teu aya internet anu kajeda nya. Sok ngiringan teu aya teh. Wihan dini, ya wihan dini karena awal, gitunya. Wihkan dini karena awal direset namina teh, gitu. Tak insya Allah muncul dari upami nganggo aplikasi, gitu. Upami nganggo, iya mah nganggo non, nganggo pemancar mah. Upami teh ayaan teh, nyak kedah di dosan sih kita ayaan paling kasih lep atau napi, ya pokoknya malah di iya nya digulak-gilak kok upami aya pemancaran mah, gitulah. Itu panggitannya, mangga ayah nama orang lajengkan tadi atas ibu hajarina, enak orang ka umu, mimih, mangga umu kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang ibu mimih pak ustad, badingiringan diajar ngawas. Bismillahirrohmanirrohim. Surah Al-Kahfi ayat 37. Dugikan ka 40 hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqak. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Lakinna huwallahu rabbi wala
0: dina lakin na nana penaknya winya tinggal dina etanya umu di aya sifir mustatir sifir mustatirnya mustatil lakin nahua gitu
1: wa karojula
0: tak agra uningan ayeuna
1: lakin nahu
0: tah na tata ya madan nya dan aku makia lakin nahuwa gitu
1: wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada laula idza dakhalat jannata kaqulta masya Allah la quwata illa billah intaroni ana aqul min kama lau wa walada
0: tadi dina aqolana aya madan sakedik akolla nah tetap yang madan
1: intaroni ana akolla min
0: tak akolla tetap yang madan kedah nak ya intaroni ana akolla min gitu
1: kamalau wawalada fa asa robbi ayu tiani khairum min jannatik fa asa robbi ayu tiani khairum min jabiha so'idang zalako Aw yusbiha ma'uha gorong. Aw yusbiha ma'uha gorong. Falang tashtati alahu tolaba. Auyu sediha ma uha gorong falang tas tati arahu tolaba. Aku beri kawannya yang mukmin berkata kepadanya dan dia bercakap-cakap dengannya. Apakah kamu ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari tanah? Kemudian dari setetes air mani, kemudian dia menyempurnakan kamu menjadi seorang laki-laki. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhanku. Dan mengapa kamu tidak mengatakan ketika kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Jika kamu menganggap aku lebih sedih,

0: sedikit dari kamu tentang harta dan anak-anak. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebun ini. Dan boleh jadi Ia akan mengirimkan petir dari langit atas kebunmu, maka menjadilah ia kebun itu tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka kamu tidak kuasa mendapatkan air itu. Sadaqallahul azim. Samina wa ta'ana gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aluh fudzal itulah kamu sekalian. Atas umumnya dikoreksi tadi kekirangan anu nu aya dina Angsan nya, utami aya tambahan-tambahan harokatnya anu lebetan kana mad gitu ya. Anu bina kausar jantan mad. Tetap isi komah mudawamah insyaallah. Mah enggak orang lajengkeun kana kintuna Bu Ai, ya mangga Bu Ai sok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bu Ai, silakan Pak Ustaz bade ngiringan ngasken sok. Tapi ayata anu ka 37 dugikeun ka 40 di kawita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: taroni eh gitu ya, kirang jelas lu ainya pilihan garis out
1: bila ya tuh Rabbi.
0: Nah, itu.

0: Kak tu Ternohon wasi kintu nana oge doa na. Urah, oke roksin, koreksi na atas tadinya di himak tadi kan, insya Allah. Ayo lah lajeng karena nenek istiqomah, nenek mau ngasok.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad, nenek badai ngiring belajar. Ngaos. Kun serat Al-Kahfi kahpi ayat 37 dugi ka 41.

0: Laula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah.
1: Kirang panjang illa billah.
0: Intaroni anna akol.
1: Intaroni anak, tong anaknya. Mau teruskan.
0: La minka malau walada. Fa asa Robbi ayu tiani khairum min jannatika payursila alaika husbana wayursila alaiha husbana minas sama ipatus biha so'idan jalako au yusbiha ma'uha goirung palang tas tati
1: saya segoiknya gou ya nanya gourong gitu ya
0: alahu tolaba sodakollohul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah, atas dikoreksi tadi nanya kantun iya kantun ngaperbaiki lah nyaikan. Hatunuhun mangga lajeng ka Ibu Hajah Maliyah. Mangga Umi hatunuhun doana, hatunuhun doana.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: دخلت
1: ولولا
0: إذ دخلت جنتك قلت ما
1: Umi saya sudah holatnya dahol tak dahol taknya sok tinggal katanya dahol tak
0: Masya Allah Masya Allah
1: saya nanti lah kulta kulta ucapkan ku anjan Masya Allah gitu
0: Allahu la quwwata illa billah in taroni ana

0: صدق الله العظيم. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggoda na setan anu dirajam. Maranehna eta teh anu meunang sawarga Aden anu ngocor di handapna walungan-walungan. Dina jero sawarga eta maranehna dipapaesan perhiasan gelang emas. Sarta maranehna make pakaian hejo tina sutra anu ipis jeung sutra anu kandel. Sedengkeun maranehna Daryuk bari nyarande dina luhur dipan-dipan anu endah. Eta teh panghade-hadena ganjaran sarta tempat pamatuhan anu endah. Jeung prak bere Muhammad kamaranehna hiji misil dua jalma lalaki anu saurang anu kufur ku kami dibere dua lubuk kebon anggur serta kami ngurilingan kedua kebon eta ku tangkal-tangkal korma serta diantara dua lubuk kebon eta kami ngajadikan rupa-rupa pepalakan.
1: Umi, kanggo terjemahna langkung teingnya, terjemahna langkung teing nyata di ayat anu ka 30 nya mun teu pasana. Coba geura sok.
0: Sedengkeun maran
1: ka ayat sabaraha.
0: Lehna eta teh anu meunang jim. Abdi nyalindung ka Gusti Allah dina panggodana setan anu dirajam. Maranehna eta teh anu meunang sawarga.
1: Tadi terjemahna teh tina ayat 30 hiji uminya langkung teuing geus lah. Kedahanakan tina ayat anu 37 salah 30 hiji. Jadi kintunan umi teh seueur teuing dina terjemahna. Langkungna kalau sabar ayat hiji, dua, tilu, opat, lima. Genep ayat langkungna. Can ketabihan tak ku ayat anu ayeuna gitu ya. Ya lah, hatur nuhunnya umi, wargi waktu sebagai perantasnya kapan. Orang doa kena tidak lama. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. La syifa'an illa syifa'uka. Syifa'an la yugadiru saqoma. Amin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Bahagia, sedang Maya Subah. Duparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duparti.
3: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
2: My FM. 98 My FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.com 98 Maya FM.